0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: nih. Mau nanya nih pastikan.
1: Nah, tahu-tahu ya.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih enggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya.

Tahun kedua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Yay, teman Radio 2, buat kamu pagi hari ini ya, untuk menyemangati kamu yang lagi mau CFD atau sudah CFD, teman Radio 2. Semangat ya, tentunya kamu bisa pilih lagu kamu sampai jam 8 nanti, teman Radio 2. Pilih lagu-lagu favoritnya kamu. Kira-kira lagi pengen dengerin lagu-lagu apa nih, teman Radio 2 ya? Mungkin kamu yang pagi hari ini juga gitu masih ada rasa agak bad mood nih. Nah, boleh teman Radio 2 untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 0811570118. Atau teman Radio 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio2pnk dan aplikasi RRI Digital. Teman Radio 2, kamu bisa kasih tahu Erna mau lagu Indonesia atau lagu mancanegara. Terus kasih tahu penyanyinya dan judulnya apa, teman Radio 2 ya. Nanti bakalan Erna putarin lagu-lagu favorit kamu sampai jam 8 nanti ya. Jadi masih ada waktu juga panjang masih nih, teman Radio 2. Langsung aja. Dan setelah ini teman Radio 2, Erna juga bakal kasih kamu informasi dari BMKG dan juga lalu lintas di kota Pontianak seperti apa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Watashi wa sta. Stop. Miga.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Masih bareng sama Ella teman Pradua dan informasi buat kamu di pagi hari ini ya. Kita lihat dulu dari bmkg.go.id teman Pradua bahwa di hari ini diperkirakan bakalan berawan seperti yang Ella bilang di pagi hari teman Pradua ya, tadi jam 6 ya rasanya tuh mendung gitu kan, dan memang ada gerimisnya juga teman Pradua ya. Tapi sekarang sepertinya sudah lebih terang dan cuaca rasanya jauh lebih adem ya daripada hari-hari kemarin teman Pradua. Nah kalau dilihat dari bmkg.go.id diperkirakan kalau hari ini masih akan tetap berawan teman Pradua, namun akan terjadi hujan di jam 16 sampai jam 18. Jadi buat teman Pradua yang punya aktivitas di luar ruangan, hati-hati di perjalanan tentunya teman Pradua ya, selalu menjaga kesehatan juga. Apalagi yang berkendaraan roda 2 kayaknya Desujun harus tetap standby ya, walaupun memang mungkin bakalan terjadi panas lagi teman Pradua. Nah lanjut ya, kita gabung teman Pradua, gabung masuk teman Pradua di lalu lintas ya, CCTV pengawasan lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Kita lihat yang pertama dari Simpang Tanjung Raya, ini terpantau ramai sekali teman Pradua. Jadi buat kamu juga yang pagi hari ini punya aktivitas ya teman Pradua, harap hati-hati. Apalagi jangan sampai kelengkapan kendaraan kamu malah gak ada yang berkendaraan roda 2, helmnya, terus apalagi ya, spion teman Pradua, knalpot, jangan sampai brong. Kalau kamu memang masih dalam keadaan ngantuk, sebaiknya jangan berkendara terlebih dahulu, apalagi harus ngebut-ngebutan ya teman Pradua ya, cukup bahaya untuk lalu lintas kita di pagi hari ini. Karena hari Minggu kan banyak orang bakalan CFD ya, terus juga beberapa jalan mungkin masih ada ditutup jam segini teman Pradua. Jadi bakalan ada sedikit kemacetan saja. Apalagi buat kamu mungkin yang maunya jalan-jalan cepet gitu, cepet sampai. Nah hati-hati sekali. Kita lihat dari CCTV pengawasan lalu lintas di Subkota Pontianak, dari Tugu di Gulis teman Pradua, ini terpantau ramai sekali. Dan masih ramai juga orang-orang yang berolahraga, karena sebetulnya masuk ke Car Free Day ya. Car Free Day. Kenapa jadi Dre ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu juga yang pagi hari ini masih ingin berolahraga dan masih punya aktivitas yang sepertinya bakalan banyak menemui orang-orang teman Pradua, yang penting kesehatan pastinya harus tetap dijaga. Itu dia informasi buat kamu di pagi hari ini teman Pradua ya. Jadi hati-hati di perjalanan juga dan selalu menjaga keselamatan lalu lintas kepada kendaraan-kendaraan lainnya teman Pradua. Oke deh, nanti bakal ada informasi-informasi menarik lainnya juga teman Pradua. Jadi pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Changi wa chuanen nendong game, nendong.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Lantai 2, pernah gak sih kalian sadar kalau ternyata setiap orang tuh punya skill atau kemampuan unik? Tapi lucunya, gak semua skill itu berguna buat kerja, kuliah, atau menghasilkan uang ya. Ada yang mendadak lagu cuman dari intro 2 detik, teman Pro 2, ada yang hafal nomor plat mantan misalnya dari tahun 2018 ya. Ada juga yang mengenal temannya hanya dari suara batuknya. Bahkan ada yang bisa tidur di kendaraan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah hari ini teman Pre2 kita bakal ngobrol santai tentang skill-skill random ya, yang mungkin gak masuk ke apa ya namanya ya, gak masuk ke daftar pekerjaan kamu nanti dan gak bisa dipamerkan saat wawancara kerja. Tapi entah kenapa teman Pre2 bikin kita bangga gitu kan. Kadang memang hidup tuh gak melulu tentang soal prestasi besar. Ada juga dengan kemampuan-kemampuan yang receh yang bikin kita ketawa kalau dipikir-pikir lagi ya. Misalnya nih, ada orang yang bisa mengingat lirik lagu sampai detail gitu kan, tapi giliran dosen atau bosnya kasih instruksi malah cepat sekali lupanya. Agak random gitu teman Pre2. Nah, skill unik apa sih yang memang kalian punya tapi sebenarnya gak terlalu berguna dalam kehidupan sehari-hari teman Pre2? Enjoy aja teman Pre2, boleh gabung barengan Samera di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Teman Pre2, turnamen Piala Dunia ini terbesar sepanjang sejarah ya, yang mana ini akan dilaksanakan sebentar lagi nih teman Pre2. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 tim pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah pertandingan juga bertambah menjadi 104 laga, menjadikan Piala Dunia terbesar yang pernah digelar. Digelar di 3 negara sekaligus teman Pre2 untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia diselenggarakan bersama oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan akan berlangsung di 16 kota tuan rumah yang tersebar dari ketiga negara tersebut. Bisa menjadi Piala Dunia ke-6. Cristiano Ronaldo teman Pre2 juga tampil bersama Portugal ya, akan mencatat sejarah sebagai salah satu pemain yang tampil di 6 edisi Piala Dunia 2006 hingga 2026. Ini juga disebut sebagai Piala Dunia terakhirnya dan menjadi kesempatan terakhir untuk mengejar trofi yang belum pernah ia raih. Habis ini teman Pre2 kita bakal ngobrol seputar Piala Dunia ya, buat kamu juga yang nanti pengen bergabung silakan teman Pre2 untuk bergabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01018.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, okay, teman Pre2 masih ngobrol seputar Piala Dunia. Teman Pre2 seperti apa sih antusias teman-teman Pre2 nih untuk menyambut Piala Dunia? Karena ini sebentar lagi juga gitu kan. Dan di pagi hari ini teman Pre2 kita sudah tersambung dengan rekan kita ada Noval. Hai Noval, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Erna.
0: Lagi di mana nih?
1: Lagi di luar, lagi sarapan dari habis CFD.
0: Iya, asik ya. Tapi ini kan kita lagi ngobrolin seputar Piala Dunia. Seperti apa sih Piala Dunia menurut Noval gitu kan? Apakah antusiasnya khususnya di kota Pontianak ini udah rame banget, udah antusias, udah banyak sekali mungkin pernak-pernik Piala Dunia, Noval gimana, Pal?
1: Benar, tadi juga aku waktu ke CFD kan ketemu sama teman-teman yang mungkin antusiasnya luar biasa ketika kita mau Piala Dunia. Dan tadi ketemu Bang Herman juga, Bang Bunsen, Kak Eni, dan yang lihat Bang Herman pakai baju Jerman tuh kayak wah ini the Panzer banget nih. Dan kalau menurut aku seru sih Piala Dunia di edisi 2026 ini karena mainnya kan di siang ya sampai di jam 11 siang. Artinya ketika kita istirahat makan siang kerja tuh masih bisa nonton bola gitu. Jadi enggak yang harus maksakan bangun jam 2, bangun jam 3 subuh untuk nonton bola. Menurut aku seru sih. Dan ada beberapa informasi juga, ada yang buka nonton bareng Piala Dunia. Pastinya kita juga dari RRI kan ngajak kawan-kawan untuk mendengarkan melalui terestrial juga. Nah,
0: iya, gitu tuh. Betul teman Pre2 ya. Terus juga ini katanya kemarin di media sosial tuh kayak rame gitu. Aduh, nontonnya bakalan tengah malam subuh-subuh banget. Itu beneran ada enggak sih, Pal?
1: Ada beberapa laga yang mainnya dari jam 1, terus ada jam 2, tapi tenang, karena ini diikuti sama 48 negara, jadi mainnya tuh ada yang sampai jam 11 siang, tergantung tuh, kalau tim favorit kayaknya, kalau tim favorit kayaknya semua orang bakal ya maksain untuk bangun lah kalau mainnya subuh gitu.
0: Iya kan, karena tergantung timnya juga gitu. Kalau ada yang timnya mainnya subuh, ya udah ikut nonton subuh-subuh gitu kan. Paginya berangkat kerja ya, Pal ya.
1: Ya paginya berangkat kerja atau mungkin tidur di kantor ya, Naya.
0: Waduh, itu yang akan terjadi kah dengan Nopal? Tapi teman Pradu kita juga mau ingetin ya, karena tadi pagi Ara juga sempat bacakan informasi kalau ternyata mau nonton bola tuh harus di tempat-tempat yang sudah ada izin atau lisensinya. Benar gak sih, Pal?
1: Betul, betul. Jadi karena ini hak siarnya dipegang sama TVRI untuk visualnya dan juga RRI untuk terestrialnya, jadi teman-teman tuh bisa pantau Instagram gitu. Jadi lokasi-lokasi nobar yang ada di Pontianak tuh di mana-mana sih yang resmi ya pastinya.
0: Benar, ada di beberapa kafe, di hotel juga ada teman Pre2, jadi harus dipantengin ya teman Pre2, jangan sampai kamu malah enggak nonton di tempat-tempat yang resmi.
1: Betul.
0: Tapi Pal, kau
1: apa tuh?
0: Kau timnya apa sih, Pal? Tim favoritnya kira-kira nanti mainnya udah tahu belum di jam-jam berapa?
1: Udah dong. Aku tuh udah ngelis dan bahkan kemarin sempat ngobrol beberapa sama pengamat bola kan di Ronda, terus di podcast-podcast bola. Aku Inggris banget.
0: Jam berapa Inggris?
1: Inggris banget.
0: Udah ada jadwalnya kah?
1: Inggris itu hari Rabu kalau nggak salah, main pertama tuh hari Rabu jam berapa ya? Jam 6 kayaknya, jam 6 pagi. Seru sih, jadi sarapan gitu. Mudah-mudahan aku, Rabu aku masuk apa ya, Naya?
0: Nah, itu aku khawatir sih tuh. Tukar boleh sih, Pal, daripada tidak bangun kan.
1: Betul. Inggris, aku Inggris, favorit Inggris.
0: Selain Inggris?
1: Kedua yang lagi dengerin. Kalau selain Inggris, enggak lah, aku kayaknya Inggris banget. Kalau Asia mungkin Jepang.
0: Okay.
1: Asia Jepang gitu. Seru. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga, misalnya kamu lagi di jalan ya, dan kita juga bakal siarkan secara terestrial yang enggak sempat ya, Naya, yang enggak sempat nonton tapi dengarkan di jalan, itu bisa tuh tag RRI.
0: Betul, sambil tag RRI. Ya tapi Pal, melihat ini kan ada orang yang suka nonton Piala Dunia, ada juga yang enggak suka gitu. Menurut Nopal gimana sih? Ini kan dua perbandingan yang berbeda gitu.
1: Kalau untuk orang-orang yang mungkin nggak suka bola gitu ya. Tapi biasanya kalau udah antusiasnya seramai ini untuk nonton satu pertandingan tuh kayaknya bakal ngikut. Nah, walaupun bisa dibilang FOMO gitu kan, yeah, ikut meramaikan lah gitu.
0: Kalau minimal story lah ya.
1: Iya, minimal-minimal story gitu. Bahkan di 2022 tuh kalau nggak salah banyak juga orang yang mungkin nggak suka nonton bola tapi datang ke warkop, datang untuk nobar. Karena ya walaupun nggak ngerti, seru aja sih rame-rame kayak gitu.
0: Tapi kalau menurut Topel lah ya, ngelihat gitu, ini kan udah banyak ngobrol di podcast gitu kan, di acara Ronda kemarin juga ada gitu, antusias kaum wanita seperti apa sih, Pal?
1: Kalau kaum wanita ada sih, nah, beberapa teman
0: cewek nih kan
1: yang bela-bela kayak pesan jersey udah jauh-jauh hari. Kayak kalau cewek kan lebih milih ke model yang bagus atau motif-motif yang bagus ya. Jadi aku tuh punya teman yang udah order dari beberapa bulan yang lalu biar bisa untuk ya datang nonton Piala Dunia tuh keren gitu katanya, walaupun gak nonton langsung ke lokasi pertandingan. Yang penting kalau nobar-nobar tuh keren ya sih katanya. Antusiasnya luar biasa sih. Banyak juga selain untuk beli atribut, mereka juga kadang menyediakan tempat nobar ini di luar Pontianak ya, menyediakan tempat nobar, terus kayak ngajak teman-temannya yang lain perempuan agar bisa sama-sama meramaikan Piala Dunia gitu.
0: Berarti antusiasnya mau pria atau wanita memang ada porsinya yang beda-beda ya, Pal ya?
1: Iya, pasti beda-beda sih.
0: Kalau Nopal apa nih aksesoris yang memang sudah dibeli gitu kan, sekalian mendukung gak sih, Pal, jatuhnya dengan teman-teman yang mungkin jualan jersey atau juga pernah pernik?
1: Iya. Bantu-bantu UMKM juga kan. Betul. Aku udah beli jersey. Aku jersey Inggris, aku ada 2. Terus kemarin ada dikasih teman aku jersey Jepang. Itu udah siap kalau Inggris sama Jepang main, Bu. Itu harus siap nobar.
0: Siap gitu. Dipakai ya. Jangan ya tiba-tiba di laundry baju tuh.
1: Enggak. Oke deh. Dan alhamdulillah ukurannya udah pas, nah.
0: Enggak perlu dikecil-kecil lagi ya, agak susah kalau jersey dikecilkan ya.
1: Enggak perlu.
0: Oke deh, Pal, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya. Jangan lupa sarapannya juga dikirim ke Pro 2 ya. Ada aku dan Bu Yo, di sebelah ada Fatih juga ya. Sekalian.
1: Oke, lagi OTW ke kantor nih.
0: Oke, habis ini Nopal kan ya?
1: Habisnya aku yang siaran nih.
0: Oke deh, teman Pro 2, terima kasih Nopal. Hati-hati di perjalanan dan have fun ya pastinya ya. Oke deh, teman Pro 2, itu dia obrolan kita tentang Piala Dunia. Bagi teman Pro 2 juga nih yang masih pengen bergabung, masih ada satu rekan kita yang bakalan kasih semangatnya di Piala Dunia kali ini ya. Jadi kamu juga bisa bergabung, teman Pro 2, melalui WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih bareng sama Erna teman Pre2 dan saat ini kita juga masih tersambung dengan rekan kita. Kalau tadi ada Nopal dan kali ini ada Anwar. Halo, selamat pagi Anwar.
1: Good morning.
0: Wede. Lagi di mana sih Anwar?
1: Enggak kalah sama Nopal. Kalau Nopal kan tadi di CFD tuh. Aku lagi di kamar nih, abis bangun tidur aku.
0: Nggak kalah ya, kalah itu ah.
1: Kok bisa Nopal hari Minggu udah di CFD,
0: gokil iya. Juga tuh. Udah sarapan ya, Anwar baru baru mau make up ya. Tiba-tiba make up ya. Oke, Anwar, pagi hari ini kita lagi ngomongin tentang Piala Dunia. Pertanyaannya masih seputar Piala Dunia ya. Menurut Anwar nih, seperti apa sih antusias orang-orang menyambut Piala Dunia, Pak? Anwar?
1: Suaraku kedengeran gak, Nak?
0: Dengar jelas banget loh ini.
1: Menurutku antusiasme orang-orang saat ini antusias banget gitu kan, apalagi banyak yang bilang katanya ini pertempuran terakhir buat beberapa legenda macam Ronaldo, Neymar, Messi. Jadi kayak pengen lihat mereka pakai jersey negaranya mereka. Jadi ya kita nggak tahu nih nanti selanjutnya bakalan ada siapa lagi nih gitu kan, entah Vinicius lah atau Mbappe lah, tapi ini terakhir kalinya kita nonton Ronaldo.
0: Iya.
1: Semoga Ronaldo juara, amin.
0: Aduh. Ini kalau apa Anwar tuh mendukung tuh karena pemainnya kah, karena negaranya kah, karena apa nih, Pak? Anwar.
1: Karena kalau Piala Dunia nih kan kita bisa ini ya, bisa apa ngedukung beberapa tim gitu kan. Nah, kalau orangnya aku sih dukung Ronaldo karena Messi udah tuh kemarin Piala Dunia juara gitu kan, tahun ini pengennya sih semoga Ronaldo gitu yang juara. Tapi kalau negara ya beda lagi tuh, nggak Portugal aku dukungnya.
0: Kalau negara apa?
1: Kalau negara sebenarnya pengen dukung Indonesia tapi Indonesia udah gagal lolos <makanya. laughs>
0: Yang ada masuk aja dulu.
1: Iya. Okay, sorry. tadi udah di ini, udah diambil sama Nopal.
0: Ya kan nggak apa-apa toh kalau sama, namanya pilihan.
1: Jepang.
0: Oh Jepang. Oke, kalau negara Jepang, tapi kalau pemain tetap siapa
1: Ronaldo,
0: tadi?
1: Ronaldo.
0: Aku mendukung semuanya. aku mengikuti aja beberapa. Kalau ini yang menang, aku dukung.
1: Kalau yang kemarin edisi sebelumnya itu yang jadi kuda hitam Maroko sampai perempat final apa kalau nggak salah, ngalahin Portugal yang bikin Ronaldo nangis tuh kemarin tuh tahun lalu tuh.
0: Aduh.
1: Nah sekarang itu nih. Sekarang kita tunggu apakah Jepang bisa jadi kuda hitam lagi.
0: Gitu. Emang banyak kah kudanya? Aku boleh pilih?
1: Bukan kuda hitam.
0: Beda ya? Oke. Okay. Tapi apa untuk Anwar gitu kan melihat antusias orang-orang lah ya, biar dia sosial atau bahkan di kota Pontianak ini tuh kayak gimana sih kamu memandangnya Anwar? Baik loh aku ngomong dengan kamu nih.
1: Biasanya ya teriak-teriak ya kamu.
0: Enggak pernah. Gimana?
1: Kalau di Pontianak sih aku belum lihat antusiasmenya ya, tapi kalau di beberapa kota lain tuh udah sampai ada yang ngechat tembok rumahnya bendera Brazil gitu kan. Wih, aku bilang gokil nih orang-orang nih. Tapi kalau di Pontianak mungkin ada, cuman aku belum lihat. Biasanya kan di media sosial gitu kan, bla bla bla segala macem gitu. Tapi kulihat mungkin dari podcast lah ya, beberapa obrolan di podcast luar sama di podcast RRI juga, wih kayaknya antusiasmenya oke nih warga Pontianak nih. Aku tebak sih nanti bakalan banyak tuh yang gelar nonton bareng, nonton bareng.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena penting juga nggak sih Anwar gitu kan, sekarang tuh udah pakai lisensi kalau misalnya mau nobar. Makanya banyak sekarang nih kafe, terus juga hotel yang bisa teman Pradua nanti ikut nonton gitu kan, yang memang sudah ada lisensinya. Betul nggak?
1: Betul. Tinggal kita pilih mau nonton bareng atau nonton sendiri di rumah gitu. Mm-hmm. Kan ada tuh orang-orang yang introvert, dah lah aku nonton sendiri aja di rumah. Boleh.
0: Boleh, tapi tetap ya nonton yang sudah ada lisensinya teman Pre 2 atau izinnya. Anwar, ini kan ada perbandingan gitu. Orang yang suka nonton bola sama orang yang enggak suka nonton bola. Menurut Anwar apa sih, kenapa sih orang-orang tuh bisa nggak suka nonton bola?
1: Karena lama kali ya, bola tuh butuh...
0: Karena kecil kali ya, jauh banget rasanya ngeliatnya.
1: bola tuh menurutku butuh kesabaran gitu loh. Kadang yang nonton tuh, ini kapan sih golnya? Nggak bisa langsung ujuk-ujuk gol, jadi ada strateginya, ada prosesnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi gak suka nonton bola, emang ada yang gak suka nonton bola ya?
0: Tapi kalau misalnya ngelihat cewek-cewek gitu kan sama cowok-cowok, ini kan jelas sekali perbandingannya gitu. Di lingkungan kamu kayak banyak gak sih cewek-cewek yang suka gitu? Kalau cowok-cowok kan aku pikir kayak semua pasti suka cowok-cowok bola gitu kan. Tapi kalau berbeda gitu pandangan dengan perempuan. Nah kalau di mungkin di lingkungan Anwar lah ya, ini lebih banyak cewek-cewek yang suka nonton bola atau malah cowok-cowoknya aja nih?
1: Nah di lingkunganku itu banyak cewek-cewek yang ngikut aja. Kalau cowoknya nonton bola ikutan nonton, tapi kalau ditanya sebenarnya suka atau enggak, ya mereka
0: FOMO ya?
1: Iya. Ibuku sendiri tuh bahkan dia nggak begitu suka sama nonton bola, tapi kalau timnas yang main nah dia baru suka tuh. Tapi kalau Piala Dunia nggak usah gitu sih.
0: Iya. Apalagi ini kan kemarin beredar di media sosial, ini kan ada 48 negara ya Anwar ya. Nah ini ini kan pastinya ada perbedaan waktu juga pastinya diselenggarakan di 3 negara ya Anwar.
1: 3 negara, 2 negara.
0: Tiga.
1: Oh tiga ya. Oke kan. Oh iya kan ada kan.
0: Sama Maroko. Nah apa ini pastinya ada perbedaan waktu juga Anwar. Nah kalau Anwar nih, ini kan pasti ada tim-tim favoritnya juga tadi kan. Ada kalau pokoknya kalau misalnya Ronaldo yang main pasti nonton gitu, kalau Jepang yang main pasti nonton. Nah ini kalau ada perbedaan waktu, seperti apa sih tanggapan Anwar?
1: Kalau soal perbedaan waktu sih nggak masalah sih, nah tinggal kan kita punya alarm ya. Jadi kalau misalnya waktunya ternyata waktu kita tidur dianya main, ya tinggal kita setel alarm gitu kan. Kalau misalnya mainnya malam, paginya kita tidur dulu sebentar gitu kan. Tidur dulu, siapin kopi, siapin cemilan, siapin temen-temen, barbekyuan bareng.
0: Ah itu malem. Heboh banget ya. Jujur.
1: Heboh banget. Buat yang cewek-cewek, Piala Dunia kali ini ganteng-ganteng.
0: Oh gitu. tapi kalau cewek-cewek pasti bakal ngelihat kayak pemain karena pemainnya ganteng gitu gak sih? Atau memang ada tim-tim favorit?
1: Nah. Apa? Gak tahu sih aku. Kalau cewek menurutku ya pasti mereka juga akan pilih lah, pilih dari negara mana yang mereka dukung gitu kan. Ada yang kalau aku rasa sih perempuan-perempuan pasti lebih ngedukung Jerman atau Argentina, Portugal, Korea Selatan gitu-gitu yang ganteng-ganteng gitu. Tapi juga skillful sih nah.
0: Bukan cuman main gantengnya aja ya, tapi skillnya juga dong. Yeah.
1: Nah, kamu nggak ada negara yang kamu dukung gitu nak?
0: Aku pokoknya siapapun yang menang lah aku dukung, semuanya aku dukung.
1: Kamu kan suka nonton Dracin tuh, kamu nggak dukung Cina nggak masuk ini?
0: Iya. Ya udahlah, aku dukung yang mana aja lah. Ngikut-ngikut kalau dia menang ikut. General ya, lebih general ya rasanya ya. Oke.
1: Tahun ini harus nonton karena Last Dance buat Ronaldo, Messi, Neymar, para legenda hidup.
0: Iya, harus banget lah ya teman Pre2 ya, dan kita ingatkan lagi gitu kan bahwa kamu harus nonton di tempat yang resmi dan sudah berlisensi teman Pre2.
1: Betul, di mana tuh Nak?
0: Aduh, pokoknya ada di ini teman Pre2, coffee shop. Ada beberapa, terus juga ada di beberapa hotel juga. Dan tentunya kamu bisa dengar juga dari RRI, hanya untuk audionya ya teman Pre2 ya. Mungkin kalau TV-nya ada TVRI sih ya.
1: Betul.
0: Itu deh teman Pre2, terima kasih ya Anwar ya, sudah bergabung bareng kita di pagi hari ini. Masuk apa hari ini?
1: Hari ini aku libur, mau lanjut tidur.
0: Iya, oke, lanjut tidur ya. Mimpi indah, mumpung cuaca juga mendukung teman Pre2 ya. Karena ini udah jam 9:52, waktunya buat Erna pamit juga dari ruang dengar kamu teman Pre2. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Anwar.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakilkan budaya dan jiwa mereka. Yuk kenalan! Dari negara daun maple, hadir maple si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Zayu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Zayu adalah simbol budaya. Dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

0: kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2 ya, di hari Minggu yang sangat-sangat enjoy walaupun cuaca tidak secerah biasanya ya. Bareng Lopal di requestan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara dari jam 10 sampai di jam 12 siang nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Pastikan lagu-lagu favorit kamu itu selalu masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai di jam 4 sore nih. Kita masuk ke request time lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai jam 11. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tanpa berlama-lama ya, kita bacain beberapa yang udah gabung barengan kita. Cek dulu dengan nomor belakang 1067 ada siapa nih. Selamat pagi, Pro 2 Hitlist katanya. Izin request remuk dari Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak-kakak penyiar dan The Enggi seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, ada Zulia yang gabung. Terus ada, cek dulu di Instagram, ada Erik. Halo Bang Erik nih, apa kabar? Udah lama enggak bergabung nih ya Bang Erik ya. Bang, titip lagu di jeblok. Bebas apa aja judulnya. Oke, kita masukin sambutlah ya. Kita cek dulu di aplikasi RRI Digital ada siapa yang bergabung nih. Buat kamu teman Pro 2, karena mendengarkan lagu di pagi-pagi kayak gini tuh ngebuat apa ya? Ngebuat mood kita jadi naik lagi, ngebuat kita jadi lebih bersemangat pastinya di RRI Pro 2 Pontianak nih. Oke, langsung aja ini ada jeblok dengan sambutlah, ada Enggi Carvalho dengan remuk, terus ada Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan, ada Murphy Radio dengan Guardian Song, terus ada Perunggu Tarung Bebas, ada Malik Senja Teduh Pelita. Buat kamu masih kita tunggu gabungnya di request time, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan,

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lah tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: RM Grupo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Pro 2 FM.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
2: I wish it was just us and this, but they can't trust us and this.

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
2: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
3: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
2: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
3: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
2: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
3: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
2: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
3: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
2: Berangkat.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: shit.
1: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
1: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana Cup?
2: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih. Gara-gara kangen pulang kampung, malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti, bantuin cuci piring.
1: Aman.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga

0: kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

misalnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, bergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

perkenalan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus.

0: Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.
1: Dengerin

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome teman Prodo. Jumpa lagi bersama Dipa Revanda di sini di sore ceria dari jam 4 sampai jam 8 malam nanti nih teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu weekend kali ini ya? Kayaknya beberapa hari belakangan ini panasnya luar biasa banget teman Prodo. Waduh, benar-benar menyala banget ya. Terus aku ngelihat juga di aplikasi weather itu masih suhunya sekitaran 37-38 derajat Celcius. Luar biasa banget teman Pro 2. Makanya panas-panas kayak begini emang enaknya minum es enggak sih teman Pro 2? Wih. Tapi selain minum es, jangan lupa minum air putih yang banyak juga ya teman Pro 2 ya, supaya enggak radang tenggorokan. Terus juga pastikan kamu istirahat yang cukup nih. Tapi di weekend kali ini kira-kira kamu ngapain aja teman Pro 2? Apakah kamu nongkrong-nongkrong, jalan-jalan di rumah aja, rebahan sambil leyeh-leyeh karena cuaca yang luar biasa ekstrim panasnya ini bikin malas mau keluar? Atau ada cerita menarik dari kamu di akhir pekan ini? Boleh dong, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nih, di awal-awal perjumpaan kita, Dipa bakalan puterin lagu-lagu buat menemani kamu ya di sore hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena mudah, peduli, beraksi.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 1 Mei libur.
1: Agenda jalan-jalan aja kali ya, mumpung ada jatah libur. Mending kemana ya?
2: Wah. Ada yang udah siap-siap agenda liburan aja nih. Tapi kamu tahu enggak, tanggal 1 Mei itu libur memperingati hari apa?
1: Gimana aku tahu? Taunya kan tanggal merah aja.
2: Krismi, ini nih mau liburnya aja. Tanggal 1 Mei itu peringatan hari buruh. Itu bentuk perjuangan untuk hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, terus juga cuti yang cukup, upah yang layak, dan lain-lain, Krismi.
1: Oh, gitu ya? Peringatan hari buruh. Tapi, kenapa ada hari buruh ya?
2: Gini deh, kayak misalnya pekerja pabrik, sopir, terus juga petani. Semua punya kontribusi besar kan? Tapi seringkali tidak dihargai dengan layak. Jadi, hari buruh itu sepatutnya dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kerja keras mereka.
1: Oh, aku jadi lebih ngerti sekarang. Ternyata, hak buruh pekerja itu juga adalah hak kita semua ya. Semoga hari buruh ini jadi momentum yang menyadarkan banyak orang ya tentang pentingnya hak pekerja.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan di Parevanda di sore ceria kali ini. Dan masih dengan cuaca yang lumayan panas banget di sore hari ini teman Prodo ya. Tapi di tengah cuaca kayak begini, memang tubuh kita tuh rentan banget buat ngasih kode-kode kalau ternyata sistem imun kita tuh lagi menurun teman Prodo. Tapi masalahnya nih, banyak dari kita yang kayak mengabaikan kode tersebut. Kita mikirnya kayak cuma capek biasa kali ini, atau kurang tidur, atau karena burnout ke efek kerjaan yang lagi numpuk. Padahal itu bisa jadi tanda kalau imun kita tuh sedang turun teman Prodo. Nah, beberapa tanda-tanda diantaranya tuh adalah yang paling umum dulu nih ya, yaitu mudah lelah teman Prodo. Kalau biasanya aktivitas sehari-hari rasanya ringan gitu kan, tapi belakangan kayak kok jadi cepat ngos-ngosan ya, kerja bentar udah kerasa capeknya, atau bangun tidur malah kerasa makin atau masih lemes gitu. Nah, itu bisa jadi tubuh kita tuh lagi bekerja ekstra buat melawan gangguan kesehatan. Ada juga tanda kedua, yaitu sering mengantuk dan sulit fokus teman Prodo. Nah, ini pernah gak sih kayak kamu lagi kerja tapi pikiran rasanya kayak lambat banget, mau fokus susah, mudah lupa, dan rasanya tuh kayak pengen rebahan terus. Nah, kondisi ini biasanya muncul saat tubuh kekurangan istirahat atau daya tahan tubuh sedang menurun teman Prodo. Nah, tanda yang ketiga yaitu sering pilek atau sakit tenggorokan. Nah, ini nih, kadang ada beberapa teman-teman aku yang di jam-jam tertentu mulai pilek gitu ya, dan seringannya kalau gak pagi malam. Nah, kalau dalam beberapa minggu terakhir kamu gampang flu, bersin-bersin, atau tenggorokan rasanya udah kayak gak nyaman, mulai-mulai radang, nah itu bisa jadi sinyal bahwa sistem pertahanan tubuh kamu itu lagi tidak dalam kondisi optimal teman Prodo. Nah, dari beberapa tanda-tanda tadi tuh, ada gak teman Prodo yang lagi mengalami belakangan ini? Boleh nih gabung barengan Dipa di sore hari ini ya, langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

Eyo, Tomo Pro 2 balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria. Dan tadi kita ngebahas tentang imun-imun itu deh, imun yang lagi ngedrop tuh tanda-tandanya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman Pro 2 ngerasa mudah lelah, sering begadang, susah fokus, atau mungkin sekarang lagi pilek, tenggorokan gak enak, bindeng-bindeng gitu suaranya, nah itu bisa jadi kamu imunnya lagi drop nih teman Pro 2. Kesehatan fisik itu penting banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau memang tanda-tandanya kayak yang tadi Dipa bilang tuh. Selain itu ada juga kayak luka lama ataupun luka tuh lebih lama sembuhnya gitu. Nah, misalnya kayak ada luka lecet kecil gitu kan. Ya mungkin yang biasanya harusnya cepat pulih terus kayak tiba-tiba lama penyembuhannya, ini membutuhkan energi atau sistem imun yang baik tuh karena untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Terus ada juga tanda-tanda yang sering tidak disadari, yaitu munculnya jerawat ataupun masalah kulit. Nah, kalau stres meningkat, kurang tidur, terus juga pola hidup berantakan, kulit tuh sering banget menjadi alarm pertama yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak seimbang gitu dalam tubuh kamu. Selain itu, mood yang gampang berubah juga ternyata berpengaruh teman berdua. Kesehatan fisik dan mental itu sebenarnya saling berkaitan gitu. Jadi kalau misal tubuh kita kelelahan dan imun kita menurun, biasanya mood orang tuh bakalan lebih tidak stabil gitu, lebih mudah marah, sensitif, ataupun ngerasa kayak kurang semangat aja ngejalanin hari-hari gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mungkin punya banyak banget aktivitas ya, kayaknya udah boleh banget tuh untuk memperbaiki pola hidup yang lebih teratur, mulai dari kayak tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, rutin olahraga atau bergerak deh ya. Dan yang paling penting, mengelola stres itu sendiri supaya bisa jadi investasi besar dalam kesehatan tubuh. Kita tuh harus menerapkan pola hidup sehat. Jadi tubuh yang sehat tuh bukan cuma ngebantu kita tetap produktif, tapi juga ngebuat kita bisa lebih menikmati momen-momen yang kita hadapi gitu kan. Jadi hidup juga terasa lebih nyaman dan lebih enteng gitu. Kalau misalnya badan kamu udah mulai-mulai kasih sinyal imun kamu mulai mau turun gitu ya, jangan langsung diabaikan teman Pro 2. Kamu harus mendengarkan alarm tersebut, terus juga rawatlah diri kamu sebelum benar-benar tumbang.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nah, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini di Sore Ceria, teman Prodo ya. Dan masih di weekend juga. Mungkin buat teman-teman Prodo yang lagi di dalam perjalanan ya kan, lagi dengerin Dipa sore-sore kayak gini. Harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada tuh. Nah, kalau misalnya kamu punya info-info menarik atau pengen share-share lalu lintas terkini di sekitar kamu, cuaca ataupun ada informasi menarik lainnya, silakan kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Selain itu, kalau misalnya kamu pengen kirim salam, pengen request lagu gitu kan, juga boleh banget teman Produa, langsung aja menuju WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital ya. Dan ini Dipa puterin dulu kali beberapa lagu buat menemani kamu di sore hari ini. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti, teman Prodo. Dan sekarang aku pengen kasih info khususnya buat teman-teman Prodo yang beragama muslim ya. Hari ini azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada jam 17.48 menit ya kan. Dan juga buat teman-teman Prodo yang menjalankannya, nanti Dipa putarin azannya di jam 17.48 menit, teman Prodo. Oke, mungkin abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu ya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bam, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Aku Nana. Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
1: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
0: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
1: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
0: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
1: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
0: Iya ayah.
2: Pintarnya anak ayah.

0: Nah,
1: iya.
0: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang nggak ke sekolah?
1: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Nggak seperti ayahku.
1: Ih, apaan sih? Aku nggak tahu, tapi ayah aku akan memakai baju yang terbaiknya. Kan yang penting bersih.
0: Iya, Diki, jangan begitu. Gimana pun Nana tetap kawan kita.
2: Kamu aja yang temenan sama Nana. Aku sih nggak mau, miskin.
0: Diki, kenapa begitu? Nggak apa-apa, Nah. Jangan sedih ya.
2: Dera, jangan belain si Nana. Eh, Nana, kamu tahu nggak? Kalau ayahmu itu tukang kuli, bersihin kaca di pasar, angkut beras juga, dan nugin WC umum. Datang ke sekolah aja keren, padahal dia cuma tukang.
0: Diki, udah Bahudah. Kenapa sih kamu? Tuh kan, Nana jadi sedih.
3: Dera, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya, Nak.

0: Aduh, apa benar ya yang dikatakan sama Diki tadi? Kalau ayah aku tuh kerja seperti itu. Karena selama ini yang aku tahu ayah kerja di perusahaan. Pulang sekolah ini, biasanya ayah sudah jemput aku. Apa aku susul aja ke pasar seperti yang dikatakan oleh Diki tadi?
1: Nak, mau kemana, Nak?
0: Pak, apakah benar di sini ada pekerja yang namanya Pak Rahman?
1: Oh, Pak Rahman. Yang itu bukan, Nak. Saya kasih tahu ya, Nak. Pak Rahman itu pekerja keras. Beliau mau kerja apa saja, tidak kenal lelah.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Saya kesana dulu ya, Pak.
1: Iya, silakan, Nak.
0: Ya Tuhan. Ayah, aku gak sangka ayah kerja begitu untuk aku. Aku pulang saja ke rumah.

0: Aku udah masak dan nyiapkan teh hangat untuk ayah. Dan aku juga tadi udah menulis sebuah surat buat ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok tadi gak ada di sekolah? Kata Dera, kamu udah pulang. Ya, jadi ayah cepat-cepat pulang lah. Maafkan ayah ya. Hari ini di perusahaan sedang banyak pekerjaan. Ya, jadi ayah lambat deh jemput kamu, nak. Besok-besok ayah janji gak akan bakal terlambat lagi jemput kamu, nak.
0: Iya, ayah. Tidak apa-apa. Ayah mandi dan makan ya, ayah. Nana sudah masak untuk ayah. Spesial loh.
1: Makasih ya, nak. Anak ayah memang baik lah pokoknya.
0: Sama-sama, ayah.

0: Ayah udah ganteng deh. Ini, makan dulu ayah.
1: Iya sayang. Enak banget masakan anak ayah nih. Alhamdulillah nikmatnya makan ini nak. Wah, ayah sampai lupa nih. Kamu udah makan belum nak? Kok ngeliatin ayah aja dari tadi?
0: Udah dong ayah. Oh iya ayah, besok kan hari ayah. Aku punya surat untuk ayah. Ayah baca ya. Ini suratnya ayah.
1: Iya deh ya, ayah baca deh. Surat untuk ayah tercinta.
0: Ayah yang Nana sayangi, aku ingin menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kepada ayah. Setiap hari, aku merasa sangat beruntung memiliki ayah sebagai orang yang selalu mendampingi, melindungi, dan mengajarkanku banyak hal. Ayah adalah sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Ketika aku belajar, ayah selalu menemani dan membantuku. Aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh ayah. Aku tahu, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nana, meskipun tidak selalu mudah. Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya, aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku, agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua. Meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih ayah untuk semua cinta, kasih sayang, dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku Berbohong, sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Nana Sabina, Ayah Nana, Riko, Pak Gaga, Rafa, Dera, Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, balik lagi barengan di Pak Revanda di sini di sore ceria ya. Dan sekarang di jam 6 lewat 25 menit aku pengen update informasi cuaca karena ke di sekitar kantor kayak turun hujan deras banget ya teman Prodo. Jadi buat kamu yang lagi dalam perjalanan harap hati-hati di jalan nih. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tapi ini dari informasi BMKG sih katanya hujannya enggak akan lama ya. Jadi nanti tengah malam ataupun menjelang malam hari nanti itu bakalan berawan dengan suhu 24 sampai 25 derajat Celcius ya. Mudah-mudahan hujannya tidak awet ya, tapi cukuplah untuk membuat cuaca yang panas ini agak sedikit dingin ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen kasih-kasih info cuaca di sekitar kamu, silahkan gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital, karena nanti habis ini dia bakalan update-update lagi ya informasi lebih lanjutnya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Alright teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa sekarang udah hampir jam 7 malam. Nanti di jam 7 bakalan ada Pro Indie ya dari Prodo Jakarta. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini. Kalau kayak gitu Dipa Rifanda pamit, sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

0: sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya.
1: Dengerin.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Barengan sama-sama teman radio ya, ada Kurma 2026 bangkitkan semangat prestasi madrasah se-Kalimantan Barat. Semangat berkompetisi dan pembinaan atlet pelajar madrasah di Kalimantan Barat kembali menguat menjelang digelarnya kompetensi olahraga madrasah atau Kurma 2026. Ajang olahraga antar madrasah aliyah negeri atau MAN se-Kalimantan Barat tersebut direncanakan berlangsung pada 1 Juli 2026 di Kabupaten Kuburaya. Dan saat ini persiapan teknis terus dilakukan menyusul tingginya antusiasme kepada madrasah terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M MAN se-Kalimantan Barat Solihin mengatakan dukungan terhadap pelaksanaan Kurma 2026 mengemuka dalam audiensi bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya teman Pradua, Sanggar Muka Putih tampil memukau di Parade Museum. Sanggar Muka Putih Pantomim Kalimantan Barat menampilkan pertunjukan memukau dalam Parade Sanggar dan Koreografer Muda Kalimantan Barat di Museum Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu 6 Juni 2026. Penampilan seni gerak tanpa dialog itu mendapatkan apresiasi dari para penonton termasuk pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 masih di Info Pro 2, antusiasme warga warnai kegiatan bola gembira sambut siaran Piala Dunia. Event bola gembira yang digelar di kawasan Car Free Day atau CFD Jalan Ayani hasil kolaborasi RRI, TVRI, dan juga LKBN Antara mendapat sambutan positif dari masyarakat Pontianak pada Minggu 7 Juni 2026. Tingginya antusiasme warga terlihat dari partisipasi berbagai kalangan yang turut memeriahkan kegiatan dalam menyambut pesta sepak bola Piala Dunia 2026 itu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyukseskan siaran Piala Dunia yang akan ditayangkan melalui berbagai platform media publik. Menurut Budi, tingginya minat masyarakat terlihat dari keikutsertaan anak-anak, remaja, orang tua, hingga kaum perempuan yang ikut mengekspresikan kegembiraan mereka melalui kegiatan sepak bola. Budi berharap masyarakat tidak hanya meramaikan kegiatan praacara saja, tetapi juga mengikuti siaran pertandingan melalui berbagai kanal media publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan tayangan di TVRI, mendengarkan siaran melalui RRI, serta mengikuti informasi terkini yang disajikan oleh Antara. Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2. Dan setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. So, pastikan kamu untuk stay tune terus.
1: Info Pro 2.

Malam teman Pro 2, gimana nih kabarnya pada malam hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Di sini Salma akan menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Dan selamat akhir pekan teman Pro 2, karena besok udah harus kembali beraktivitas lagi, harus kembali ke realita lagi. Besok udah hari Senin, kalau kata perogu mah pastikan riuh akhiri malammu karena besok udah hari Senin. Teman Pro 2 di sini selamat menemani kamu sampai jam 12 malam dengan musik dan juga informasi tentunya. Dari jam 8 sampai jam 9 kita ada ronda ruang obrolan Pro 2. Terus dari jam 9 sampai jam 11 kita ada deep talk, waktunya kita curhat-curhat ya di malam hari ini. Apalagi nih malam Senin, mungkin udah banyak juga pikiran-pikiran kamu, overthinking kamu di kepala kamu yang gak bisa ditumpahkan, yang gak bisa dicurahkan. Kamu bisa curahkan aja di sini teman Pro 2, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi Salma udah kasih info Pro 2, teman Pro 2, nanti kalau misalnya kamu punya informasi menarik seputar kota Pontianak dan juga sekitarnya, event-event apa next-nya ke depannya, boleh banget kasih tahu ke Salma, bisik-bisik boleh, lewat telepon juga boleh, apapun boleh ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu, buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung, dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Semoga selamat sampai tujuan, mungkin ini lagi OTW nongkrong kali ya, menghabiskan minggu yang sisa beberapa jam lagi. Tapi kalau aku lihat dari pantauan CCTV sih, kota Pontianak di malam hari ini masih ramai ya di mana-mana ya. Meskipun tadi sempat diguyur hujan, tapi kayaknya semangat kalian untuk pergi jalan-jalan tuh nggak memudar. Oke deh teman Pro 2, sama masih akan kembali lagi dengan musik informasi. Pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

dari Benson Boone dan welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kau masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Siapa kemarin teman Pro 2 yang ikutan eventnya atas nama lokal dan juga nonton sukses lancar rezeki? Wih. Nah, kalau kamu kemarin nonton, gimana nih keseruannya? Apakah menurut kamu seru atau enggak? Boleh banget kasih tahu ke Salma ya. Ini ada informasi menarik dari laman rri.co.id teman Pro 2 bahwa kemarin pertama kalinya manggung di Pontianak, sukses lancar rezeki disambut meriah. Band pop punk asal Bekasi, sukses lancar rezeki atau SLR yang kita tahu ya teman Pro 2, sukses menghibur penonton dalam event atas nama lokal yang berlangsung di Port 99 Pontianak pada Sabtu 6 Juni 2026. Penampilan ini menjadi momen perdana bagi SLR tampil di hadapan penikmat musik di kota Pontianak. Acara tersebut gak hanya menghadirkan sukses lancar rezeki aja teman Pro 2 sebagai penampil utama, tapi juga diramaikan oleh sejumlah musisi lokal dan juga band pelajar SMA di Pontianak. Di antaranya ada musisi lokal kita Hira, Trotoar 45, Jar of Pickles atau GOP. Terus ada juga band-band dari SMA Pontianak teman Pro 2 seperti Mr. Clarence dan juga Harmonite yang turut memeriahkan panggung sejak sore hingga malam hari. Dalam penampilannya, sukses lancar rezeki membawakan sejumlah lagu. Dan yang paling menarik adalah teman Pro 2, lagu Mual dipilih sebagai pembuka penampilan mereka dan langsung mendapatkan sambutan meriah dari penonton yang memadati area pertunjukan. Suasana semakin semarak ya saat sukses lancar rezeki membawakan lagu Maling, salah satu karya mereka yang paling populer. Penonton tampak ikut bernyanyi bersama dan juga larut dalam energi ya. Rasanya tuh kayak ikutan ngejar maling aja gitu teman Pro 2. Interaksi antara musisi dan penonton menciptakan suasana hangat dan juga intimate dalam showcase tersebut. Usai penampilannya, tim Pro 2 dari Pontianak juga berkesempatan mewawancarai personel sukses lancar rezeki di area backstage. Dalam kesempatan tersebut, vokalis sukses lancar rezeki Mahes mengaku terkesan dan dengan pengalaman pertamanya tampil di Pontianak. Menurutnya konsep acara yang diusung ini oleh atas nama lokal memberikan ruang yang lebih dekat antara musisi dan juga penonton. Selain mengapresiasi atmosfer pertunjukan, Mahes juga mengungkapkan kesannya terhadap kota Pontianak. Menurutnya, meskipun cuaca di Pontianak cukup panas, kuliner daerah ini menjadi salah satu hal yang wajib dicoba oleh para pendatang. Mahes juga membagikan rencana sukses lancar rezeki ke depannya. Ia mengungkapkan bahwa band yang aktif sejak tahun 2024 ini juga tengah mempersiapkan album baru yang dikerjakan bersama NTRL. Keren banget teman Pro 2, buat kamu kemarin yang sempat ikutan nangkep maling barengan sama sukses lancar rezeki, boleh banget kasih tahu rate dari penampilannya kemarin dan lagu apa yang paling jadi favorit kamu di showcase-nya sukses lancar rezeki kemarin. Langsung aja bergabung teman Pro 2.

Alright, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam sama Salma nih sampai jam 12 malam. Teman Pro 2, nanti di jam 9 Salma akan menjumpai kamu kembali, menyapa kamu kembali di sini di Pro 2 Pontianak untuk kita masuk ke program Deep Talk. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen curhat-curhat, boleh banget ya. Langsung aja bergabung untuk ngobrol-ngobrol kita Deep Talk bareng, curhat-curhat bareng. Mulai WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mulai DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang lagi di jalan, mungkin sama teman kamu, sama orang tua kamu, sama pasangan kamu, mau sambil request lagu, titip salam juga boleh banget. Nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. So, pastikan kamu stay tune terus Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Rumah Sakit Pop Kinetic.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih ditemenin sama Salma di malam hari ini di program Deep Talk dari jam 9 sampai jam 11 nanti. Dan buat teman Pro 2 yang di malam hari ini mungkin pengen ikutan curhat-curhat ya di malam hari ini, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Udah jam 9 ya teman-teman Pro 2, biasanya di jam-jam segini tuh udah mulai ngantuk, udah mulai tarik selimut, tapi jadi gak bisa tidur karena banyak pikiran, overthinking lebih tepatnya ya. Atau jangan-jangan teman-teman Pro 2 masih muter-muter di jalan sambil nyari udara, menghilangkan pikiran-pikiran yang menumpuk ya di kepala kamu. Daripada gitu, mending kamu langsung aja curahkan isi hati kamu sekarang juga. Cuman sampai jam 11 malam teman-teman Pro 2, tenang kalau misalnya mau anonim, rahasia kamu di sini terjamin teman-teman Pro 2. Santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Dan di malam hari ini kayaknya aku pengen ngebahas sesuatu yang mungkin dekat banget lah ya sama kehidupan kita sehari-hari. Yaitu aku pengen ngebahas seputar ekspektasi kehidupan. Kira-kira ada gak sih teman Pro 2 di antara kamu yang lagi dengerin Salma di malam hari ini yang suka terlena gitu ya, yang suka punya ekspektasi terhadap kehidupan kita sendiri? Kita pengen ini, kita pengen itu, aku maunya ini, aku maunya itu, aku pengen ngejar ini, aku pengen ngejar itu. Tapi ternyata harapan-harapan atau ekspektasi-ekspektasi itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya teman Pro 2. Yang mana adalah kalau misalnya kita udah punya ekspektasi setinggi langit, tiba-tiba kita kayak jatuh langsung gitu, terjun payung berasa ya, jadi kayak hancur lebur seketika. Mungkin teman Pro 2 ada juga yang mengalami hal serupa, yang suka banget istilahnya apa ya, tidak memenuhi ekspektasi, tidak sesuai sama ekspektasi kehidupan kita. Boleh banget ceritain kisah kamu sekarang juga teman Pro 2, langsung aja bergabung barengan sama Salma, cuma sampai jam 11 malam aja. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih menikmati akhir pekan, nikmatin dulu teman Pro 2, karena besok udah hari Senin.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu lagu dari Tulus dengan Interaksi, dan kamu masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin seputar ekspektasi kehidupan ya teman Pro 2 ya. Ya, selamat malam buat teman Pro 2.

yang mungkin baru aja bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Malam tuh emang punya caranya sendiri sih buat membuat kita berpikir lebih dalam. Saat jalanan udah mulai sepi, terus notifikasi udah mulai berkurang, dan juga aktivitas perlahan berhenti, seringkali justru yang ramai itu malah isi pikiran kita sendiri, teman Pro 2. Tentang mimpi yang belum tercapai, terus... ada yang bergabung barengan sama Salma, coba kita angkat dulu ya.

Oke deh teman Pro 2, tidak bisa diangkat ternyata. Baiklah kalau gitu, kita masih ngomongin seputar tentang mimpi yang belum tercapai, tentang target yang belum terwujud, dan juga tentang kehidupan yang ternyata tidak berjalan seperti yang kita bayangkan.

0: Malam ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang mungkin dimiliki oleh semua orang, yaitu ekspektasi kehidupan. Waktu kecil, banyak dari kita punya gambaran tentang masa depan. Usia 20-an nanti udah sukses, punya pekerjaan impian, punya pasangan yang tepat, punya rumah sendiri, hidup tenang tanpa banyak masalah. Tapi kenyataannya, ada yang udah bekerja tapi masih bingung dengan arah hidupnya. Ada juga yang udah berjuang keras tapi hasilnya belum terlihat. Ada yang terlihat bahagia di media sosial tapi diam-diam sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dan gak apa-apa teman peradua, karena hidup kan bukan lomba lari yang semua harus sampai di garis akhir pada waktu yang sama.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman berdua, satu lagu dari musisi lokal kita, lokal Pontianak, ada Sin Drama dengan Berlabuh. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Kita masih ngomongin seputar ekspektasi yang ternyata kadang tuh datang tuh dari diri sendiri, teman berdua. Yang paling berat adalah tekanan bukan dari orang lain, tapi tekanan dari diri sendiri. Kita bikin standar yang begitu tinggi, terus kayak harus berhasil di usia tertentu, terus harus berhasil di usia tertentu, harus punya pencapaian di usia tertentu, harus lebih baik dari teman-teman yang lain, padahal setiap orang lahir dengan cerita yang berbeda. Ada satu yang harus mulai dari nol, ada yang harus membantu keluarga, ada juga yang harus melewati banyak kegagalan sebelum menemukan jalannya. Gak semua perjalanan bisa dibandingkan teman perdua, karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus berjalan meski langkahnya pelan. Buat teman berdua, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Ada yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini, ada nomornya 699. Katanya pendengar setia RRI Pro 2 Pontianak kembali hadir menyapa Anda. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan semoga segala urusan pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan semoga hari-hari yang selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekali lagi Ibu mau izin diputarkan lagu dari Mahalini dengan Melawan Restu untuk menemani suasana yang sunyi di malam hari. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Ini dia Melawan Restu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selama menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Buat teman Prodo yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau mau sambil request-request tipis-tipis juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di program Deep Talk malam hari ini, teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam selalu menemani kamu nih. Kita lagi ngebahas seputar ekspektasi. Sebenarnya media sosial tuh sering banget membuat kita lupa nih bahwa kita tuh hanyalah potongan cerita. Kita melihat orang lain sedang liburan, sedang wisuda, apalagi akhir-akhir ini banyak banget yang lagi menikah, sedang membeli kendaraan baru, atau ya punya kehidupan yang menyenangkan. Lalu tanpa sadar kita tuh bertanya-tanya, aduh kenapa ya kehidupan mereka tuh lebih baik kayaknya. Padahal tuh kita gak tahu ya teman Prodo perjuangan dibalik foto itu. Kita gak tahu berapa kali mereka gagal, berapa kali mereka jatuh, berapa kali mereka menangis, berapa banyak ketakutan yang mereka sembunyikan. Membandingkan hidup kita dengan orang lain ibarat membaca satu halaman buku milik orang lain, lalu menganggap keseluruhan ceritanya lebih baik. Padahal belum tentu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

That was Hold Me Down by Daniel Caesar tahun 2002. Kita masih ngebahas putar ekspektasi. Ya ini mungkin terdengar agak aneh ya, tapi ternyata gak semua impian gagal tuh impian yang gagal itu buruk, teman Produa. Kadang ada hal yang kita dapetin justru karena memang bukan yang terbaik buat kita. Mungkin ada pekerjaan yang gagal didapat, ada hubungan yang tidak jadi berjalan, ada rencana yang tiba-tiba berantakan. Saat itu, saat ekspektasi-ekspektasi itu tidak terwujud, ya mungkin terasa menyakitkan. Namun, beberapa tahun kemudian kita sering berkata, ah, ternyata kalau dulu jadi, mungkin hidupku gak kayak sekarang. Ada hal-hal yang bisa kita pahami setelah waktu berlalu. Ekspektasi-ekspektasi itu ternyata gak selamanya buruk kok, teman-teman. Kita baru paham bahwa, oh, ternyata ini ya maksud Tuhan memberikan sesuatu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Akhirnya teman Pro 2 dengan Biru and welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya malam ini kamu sedang merasa tertinggal, merasa gagal, atau merasa hidupmu tidak sesuai ekspektasi, ingat satu hal teman Pro 2, gak semua bunga itu mekar di waktu yang sama. Ada yang mekar di awal musim, ada yang mekar saat musim hampir berakhir. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri hanya karena hidup kamu berbeda dari orang lain. Karena mungkin saat ini yang kamu anggap keterlambatan sebenarnya adalah proses yang sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Teruslah berjalan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan. Sebab hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi semua orang. Hidup adalah tentang menemukan makna dari perjalanan yang sedang kamu jalani. Iya, ekspektasi itu membuat kita berharap, namun penerimaan membuat kita bertumbuh. Once again, selamat malam teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani Salma di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari tadi jam 8 sampai hampir jam 11 malam. Dan dari jam 11 sampai jam 11.50, Salma akan menemani kamu dengan musik. Jadi buat kamu yang lagi di jalan sambil mendengarkan musik-musik yang sudah aku pilihin, selamat menikmati teman Pro 2, semoga perjalanannya lancar. Dan buat kamu yang sudah siap-siap untuk tarik selimut dan tidur karena besok udah hari Senin, ya semangat teman Pro 2, besok kita harus hadapi hari, hadapi realita, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Buat teman Pro 2 yang mungkin ekspektasinya belum terpenuhi, it's okay, karena hidup ini tentang menemukan makna dari perjalanan yang sedang kamu jalani. Kalau gitu Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih, dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok di sore hari ya, di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. So, pastikan kamu tuh stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit and see you.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
1: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya? Aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan. Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana, Cup?
2: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keraslah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
1: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
1: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pontianak teman terbaik kamu di hari Senin ini bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan informasi-informasi yang bakalan kita sampaikan, tapi ada satu informasi dari laman rri.co.id. Antusiasme warga warnai kegiatan bola gembira sambut siaran Piala Dunia. Event bola gembira yang digelar di kawasan Car Free Day hasil kolaborasi RRI, TVRI, dan LKBN Antara mendapat sambutan positif dari masyarakat Pontianak pada hari Minggu lalu. Tingginya antusiasme warga terlihat dari partisipasi berbagai kalangan yang turut meriahkan kegiatan dalam menyambut Pesta Sepak Bola Dunia 2026 itu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyukseskan siaran Piala Dunia yang akan ditayangkan melalui berbagai platform di media publik. Budi berharap masyarakat tidak hanya meramaikan kegiatan praacara tetapi juga untuk mengikuti siaran pertandingan melalui berbagai kanal media publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan tayangan di TVRI, mendengarkan siaran melalui RRI, serta mengikuti informasi terkini yang disajikan oleh Antara. Pada event bola gembira ini juga mengajak pengunjung CFD untuk bermain games menendang bola ke gawang yang telah disiapkan. Salah satu pengunjung, Aswin Pohan, ikut bermain games dan begitu semangat menyambut siaran Piala Dunia ini. Akses berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

nya di pagi hari ini. Semoga bangunnya enggak pakai drama nekan tombol snus berkali-kali ya. Karena tanpa terasa hari Senin tuh kembali lagi menyapa kita semua toh. Selamat pagi, Senin datang kembali. Setelah menikmati akhir pekan, sekarang waktunya kita kembali ke rutinitas. Ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat kuliah, ada yang berangkat sekolah, ada yang buka toko, sampai ada yang mulai aktivitas dari rumah nih. Memang sih, Senin tuh sering dianggap musuh kita semua, bahkan banyak meme yang menggambarkan Senin sebagai hari yang paling berat dalam seminggu. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, Senin tuh sebenarnya kita tuh dapat kesempatan baru gitu. Kesempatan memperbaiki yang kemarin mungkin belum selesai, kesempatan memulai target baru, dan kesempatan menjadi versi diri yang lebih sedikit dari minggu lalu. Jadi pagi hari ini jangan fokus pada panjangnya minggu yang akan kita jalani, tapi fokus aja tuh pada langkah pertama yang sedang kamu lakukan sekarang. Karena semua hal besar selalu kita mulai dari satu langkah kecil. Setuju gak nih? Dan pertanyaan ini mungkin jarang ya aku tanyain ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang pengen jawab, pengen gabung barengan kita, langsung aja gabung barengan di 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kenapa ya Senin tuh terasa berat? Pernah gak sih kamu tuh bertanya-tanya kenapa Senin terasa lebih berat dibanding hari-hari lainnya? Salah satu alasannya karena tubuh kita sedang beradaptasi kembali pada pola santai di akhir pekan menuju ritme produktif. Kalau Sabtu dan Minggu kemarin kamu tidur lebih larut, bangun lebih siang, tentunya tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan ya hal-hal seperti ini lagi. Makanya jangan heran kalau pagi Senin tuh terasa lebih mengantuk daripada hari-hari lainnya. Benar, aku setuju karena mungkin di setiap hari Jumat kita udah ngerasakan apa ya, vibe libur di weekend. Sabtu yang udah siap untuk begadang nonton favorit, nonton bola. Minggu yang masih santai dengan ya kearifan-arifan lokal kita, CFD. Terus dengan begadangnya kita nonton series yang mungkin belum kelar. Nah, ketika Senin, tubuh kita tuh kayak ngerasa kaget. Kaget dengan, wah ini harus bangun pagi, terus harus nyiapin sarapan, harus ngejar deadline di kantor, atau mungkin yang harus pergi upacara. Nah, kabar baiknya, tubuh manusia tuh sebenarnya luar biasa. Begitu kita udah mulai bergerak, mandi, sarapan, beraktivitas, energi tuh perlahan akan muncul dengan sendirinya. Jadi jangan tunggu semangat itu datang dulu baru kamu bergerak. Justru bergerak dulu tuh yang membuat semangat kita muncul. Buat teman Pro 2, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita seputar hari Senin yang kembali lagi menyapa kita dan yang membuat kita repot pasti ya. Jangan kemana-mana, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Pontianak teman terbaik kamu di jam 6 lewat 57 menit nih. Sebelum lanjut aktivitas, jangan lupa isi energi kamu nih. Rekomendasi sarapan simpel di pagi hari ini ada apa aja? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama ada roti gandum plus telur rebus. Praktis, menyenangkan, dan juga kaya protein. Cukup 10 menit persiapan, sudah bisa jadi bekal tenaga sampai di siang nanti. Kalau ditambah segelas susu atau teh hangat, makin mantap tuh teman pro 2. Ingat nih ya, kopi boleh, tapi perut juga harus diisi nih. Lanjut ngobrolin seputar Senin yang kembali lagi. Target kecil lebih realistis. Kadang yang bikin Senin terasa menakutkan adalah ketika kita melihat semua pekerjaan sekaligus. Langsung yang dibuka arsip-arsipnya. Langsung yang pengen diselesain semuanya. Padahal semuanya tuh gak harus gitu. Coba kamu buat target kecil, misalnya nih ya, menyelesaikan satu tugas yang sangat benar-benar penting, membalas email yang mungkin tertunda, membersihkan meja kerja, menyelesaikan satu bab skripsi nih. Target kecil yang tercapai bisa memberikan rasa puas dan juga meningkatkan motivasi kamu ketika lagi bekerja, kuliah, ataupun ngerjain job-job yang ada. Karena produktif bukan soal melakukan semuanya, tapi melakukan yang penting dengan sangat konsisten. Semangat itu tuh bakal menular. Kamu pernah sadar nggak? Kalau kita bertemu sama orang yang ceria banget di pagi-pagi, mood kita tuh biasanya ikutan naik tuh. Makanya pagi ini coba mulai dengan senyum, sapa teman sekantor, sapa rekan kerja, sapa tetangga. Karena energi positif itu bakalan menular. Dan siapa tahu sapaan sederhana dari kamu tuh bisa memperbaiki hari seseorang. Makanya di sini aku berusaha untuk jadi teman yang buat kamu tuh jadi semangat. Dan buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit di pagi hari ini, langsung aja gabung barengan kita di 0811570018. Dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Kita sapa-sapa dulu ya. Ini ada siapa nih yang bergabung nih? Ada Zulias. Pada selamat pagi teman Pro 2. Boleh request lagu Remuk dari Enggi enggak tuh? Dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Quotes of the day, nikmatilah hal-hal kecil sebab suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Thank you Zulia yang udah bergabung di pagi hari ini. Mana ya kabar-kabar dari Bang Teni biasanya ada nih. Oke, nanti kita bakal putarkan lagu Enggi Karl Farho dengan Remuk nih. Tapi sebelum itu kita puterin dulu lagu yang udah nangkring di playlist kita. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Efek Rumah Kaca, kenakalan remaja di era informatika.